0: Frecuencia Estelar, Onda Radio, emisora online.
1: Yamin ambe hati huria ka ukuri, kuchar huria kamara, nirajengan, yamin ambe hurahku. Ses, kanu ses ambe, ki wekshengan, wentan irekan, yawan, irekan, tati, hinik tu no hawaka.